0: mohballe hai hoballa isi a tedi
1: mohle
0: ke khala ke mata ke nyuru sa thaba le tatara wa dikile sa mohle ka tibe a tshe ke ni ta panana mohamu kwena o thabile ke bone a qoba ke sa pega le go bona ka nka fa o tlaka ke mo buka sene pe.